Ola de der dia solok mal grona en sira to filo fali ho aura ye programa bi bang solok di niang no di sambalor no hini niang loron sonore sin tolo ya fulang to rutin en riun ruar wan olore sinin mus ba kolega ser ne be makagore de dang kompani halan fatin de der dia ket bete bot sira ho to situ di dia ke de der mana ke de ne liliu balu ne be makagore de dang halala biazen usi munisipi ma kapital usi kapital ma munisipi na fatin biazen dia ket Iya, ada dari dia, situ dia, dia. Kita kita lu tap tap layar musik musik ya, dedike musik roman pronto de felice. Ba belum serne be maka gore de down stay hela. Bem-vindo mas mas serne be maka fontama mai I aplikasi TikTok nini yang mong leo 11 nomor letra Korea nini yang aura la kursu Korea be lela dun haten. Ya ne beda dari dia net savio sintonia de dia karse bon dia ada dari dia net beta bos sir hoto. Ita parwana lai musik ida ane sa musik bertura musik ho nia titlu dobeng dobeng.

que balance rahat edin ama ki müzik iter ona ona Alcatraz ni niyang hani eti itlo arcoiris müzik arcoiris lari tebana tu kusan olo limitu senore sinat ba kolega hirak nebe ma ke kompani hala ya dadar diak det ya belu sutang ite bosernya müzik ohim bal komentar tani ya ne dia tandet namora tu hemu baigong sa namora masalah kan sa ba ga domi lahang malo oke kuliah larona malo ne lali ke fot disizang osne dan ne ladun dia kita ya kondu stres lausai tia lausai pesir ya hola beanin tasin yang ne bang atau ne refreshing tidak kakutak me lali ke be halo buat tuh infale ya ada dari yang kita bawa sih hotus itu di zodiak kis kompanya fatih ne frekuensi ada leberdad ini yang Jadi kalau misalnya bawa sih musik, kalau itu bawa sih akar aku sih musika. Jadi kalau musika rumah, mi pronto ya. Bem-vindo, ba colega Ronan, sir, nebe ma kafo na kompani i aplika sound TikTok ni niang, da der diak net baita bot sira hotu, stay tune, iha la lor 95.8 MHz ni niang. Tirmai tita baro na tang informasaun iha ne, nebe ba sira nebe ma fo in a kompani, stay tune det ya. Oke, disir dia fahaya nomor kontak tu, nomor rumah kanesa hitu lima hat lima ruah hat sih ya. No hitu lima lima ruah dan yang tolu tolu. Nomor ruah ni masih aten di tebot sir ni ya kontak tu balor. Bela kontak tu mai kali tebot sir akar kontak tu, oke. Bela kontak tu mai usi tebot sir musika, rikus musika ba famili sira nebe makai tebot sir akar rikus ba, oke. Ami pronto det ya. Nabi atoi warna atoi dari dia ke det sintu dia sedia ke usia habis ni jempon dia bing aja dia tukar lain musiknya diferenti iya kultura maha makagora iya hela kampus oke aura hari tok ya musiknya ni usia sekarang diferenti kulturan oke stay tune terima itu baru lain musiknya Phil Batista ini yang itu aho familia.

Legacy Ratu dari pakai musika Itarorona ya, musika kalbari ini yang universo nionestu dan selurang musika neus lori tepawana tuku senolo lima nutu lima nora selema babelan serna bema maka gore de daun kompani ala i sintuni zedia ki ada derek mani ki dene notur fila fali mai temo se barona tang drama si kokosan ini ya. No drama nemo se kulia kona ba feto ho mane hek bit ho di prevene violence. Tirmite barona drama ne hamuto.

0: senti il sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade. Se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Meridik meridik solok malu kruna naing radio Liberdade Sirahotu Liberdade Iha Aning Liberdade Iha Moris Fila falu ho hau reni Iha programa Meyudia edisang ohing ningyang Nune ohing loron sunulure sing hitu Fulang otobru tinang rihung ruwa runulure sing neng Supaya kata kita buat sirah kondisang lebih maka dia Kodila aktividade shba lorong ohing ningyang Nenana fating haunia mididik mididik solo bumaktividade i bom trabalho beto pot sira koto ya. Nune basira nebe maka ores nede daong almosu hela almosu diek de tomos basira nebe maka descansa descansa diek beto pot sira koto. Nune na fating mididik mididik solo kuna ne sambai bai programa me yudia ihene belung reni siya malukimi au situ kusanulu racing rua batu tuku rua lolos. O musika kalmo na mos informasaun sira koto ya. Nene na fating haunia meridiek meridiek solok norona diek beto bot sirohotu I nune aki hane sambai baing hene belung reni preparaona musika ida odi loke itenia programa me yudia di sang ohing ninia musika husi metal mau bere oni titulo mehisai realidade.

0: Dobeng, betul rumah mori de mais. Ten saida makne.
1: Hau halala dobeng yang favorit tu sa. Sopai ikan dobeng. Hengi tuang eh, besi kona.
0: Ii, dobeng, diak de mais. Sempre ten bau hang. Obrigada barak eh. Mai hakua kau lay.
1: Dia kelasa dobeng. Kudaru sopai kona dobeng yang vestidu makne.
0: Ah, dia kelasa dobeng. Dobeng, hau bela diskuti lalai sasuntu balung ka?
1: Sim, bela dobeng. Agora ka?
0: Sim, agora dobeng. Hanesang ne. Ohim, hau ho hau nia kolega Helena, ami ihe encontro hamutu ko grupu feto sira, nebe envolve ihe mikrokreditu ne. No ohim, ihe feto balung makolia ho na kloke, kona ba problema nebe ami nia kolega sira infrenta.
1: Hanesang saida ne dobeng.
0: Feto ide hetam violensya usinya lain dobeng. Balung, lain hada hotu siranya osang, no seluk mo setang amiasa benghira lain husu osan sira lafo.

plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: No noi belesimu in scuola ne calai.
1: Bele ka no no inyama. La barik kotu, tanto la barik mani, no la barik feto, inclui la barik sira o necessidade especial e a direito a tu hetang educação. Ami manorin sira in scuola ne, pronto a norin la barik kotu la hora jam.
2: Obrigada barak, senhora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda no noi sinya tu basintina?
3: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Por sida estudante feto sira se lukmos, bele ajuda.
2: Obrigada, Bara. Haula tau kona. Au fier, no noi bele skola o dia.
4: Edukasaun ne direitu bala barik hotu, especial bala barik feto, la barik mane, la barik o necessidade especial, no la barik vulnerável. Familia no comunidade iha dever atu fo oportunidade ne behanesa bala barik hotu. Escola no governo iha responsabilidade atu asegura hari escola no infraestrutura ne bema seguro, no acessível bala barik hotu.
5: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
6: Dia kita nama ke muzik ya. Ini betul orang hamut itu kena kusi Ed Sheeran. Hoya titlo fotograf. So muzik kita publik kita nih riung ruas Sianulu Racing hat. No agora ada daun saya trending helai Spotify no hana nu Ed Sheeran. So itu pasir kau yang Ed Sheeran lebih makan esang kantor kompositor muzik ya dalam barak liunya mayo genre pop, folk pop no hip hop ya. No alin dia esang kantor ni masa esang producer gawa song no gitarista husi Inggris itu pasir kau yang esena no barak los mau gostar orang yang muzik ya. No husi yang muzik kan lorang itu bayar tu kuru alim sana racing murua. Tambah yang tiada fatih hatu lorang dia, lorang manik detba all rally bersirah tu siapa toje tantu herai larang ya diaspora. Okay, yang tiada lorang dia detba itu bersirah tu bom sintunija bermati dari state. No, isa pa rin natang musika, hindi husi Why Don't We, hindi titlo 8 letters.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang ada pemakan anu sejun Reza Kolopora o Hendrik hanya titlular mau tipu Komodo. Nabi maklori orang itu bayi hatu kurol itu runul resin lima. So yang terakhir itu bosro konya seno John Reza. Nabi mak dalam barak liu husi Indonesia niang. Nia nesan kantor kompositor musika dalam barak liu nia mayu genre hip hop, dansa, nomus lagu daerah nia husi Indonesia ya. Alias NTT. Nabi itu bosro kari karakron festival musika nabi belerona hi platform media sosial siraseluk nabi maknya publikan nia musika nabi itu bosro belerona musika. Nusinya musika lorong itu betul kru alim turun ulur resen lima tambahin nafating hatu lorek dia lorek manek beta bosro lili bol rali bersira usia atau j tantu hera larang hi diaspora nabi mak bapak sempre akompanyo okay. Yang tin lorek dia dat beta bosro hotu bom trabalho itu sebarang atau musika usi One Direction, who did Lou, you and I.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke deh, kita nama ke rubrika historis di Rokni yang nabi maka produsu si Pedro Brinke yang telah ditebut sira barona hamu tukona noe shpira lo ditebut sira konye se dia klutan serinya jistensya ya palku mujika ya. Oke, si rubrika nama lorani tabat tuku ruwa limitu lima nulur esing ha tambahnya hela minutu balon tang kita sena fatin ya mujika internasional nabi baik tebut sira stay tune na fatin di hela lorani shena lor esing 5.1 MHz ninyang ya. O interona na mujika ho minutu nabi mak naruk rubrika nabi mak minuto naruk nebe turmai antes elorita bosira barona la musica nebe trending ye Spotify hananu husi ninji hoye titlu rahasia hati.

0: tentang edukasaun. Ami manorin sira i eskola ni, prontu hanorin labari kotu la hora jaun.
1: Obrigada barak, senyora diretora. Awa kara kusu, semak se ajuda nonoi sinia tu basintina?
2: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Orsida estudante feto sira se luk mos bele ajuda.
1: Obrigada bara, haula tau kona. Au fier, nonoi bele skola o dia.
3: Edukasaune direitu balabarik hotu, espesial balabarik feto, labarik mane, labarik konesidade espesial, no labarik vulnerável. Familia no komunidade iha devera tu fo oportunidade ne behanesa balabarik hotu. Eskola no governo iha responsabilidade atu asegura hari eskola no infrastruktura ne bema seguru no accessível balabarik hotu.
4: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
5: Dia kira nama ke musika, nubai tu orang mahu tu kena musik. Crimson oleh titlo tan salah hatete, hatete masa ni esan dia terspike masa ni esan dia. Dia keluar persis hatete ni kalah. Okay, usi musik yang lorang itu baru tu kutol mesti sana orang singgro. Tambah ni yang terima fatin lorang itu buat serabat ni agenda ya ni. Sehingga konferensi nasional Feto Empreendedora 2026 ni yang hameting no hadiah produsen nasional. Usi feto ba feto, hamutu kita sorut Timor Leste nye futuru, limang ne sorut ais, limang ne prosesa kafe, limang ne lori negosiu, familia no komunidade. So, konferensia ne se realiza di, durante lorong rua, dia 24 até dia 25 de outubro 2026. Seremonia se hahui dia 24 de outubro, iha tuku siada der, fatinha centro de convenções de Dili, iha sesede. Neba ita bo selema kare katu participa, bele participa iha konferensia ne. Ok, neba turma isa baro notang muzika husi Fiel Baptista, kolabora Johannes, shonetit lumoras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kita nak makan muzik ya. Nabi itara namu tu kena husin nunu seksi sama titlu inam faluk. Lori ane tebaya tu ku tolim tu hatnulu racing. Hatnulu racing itu ya. Atau mana yang tina pating ya tolo rek dia. Lorek dia kita tebaya tu posirah tu bom terbalik tu sebarang tang muzika seluk kena husin capok kruh yang titlu Maria.

0: sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Iya, kira nih pakai musik yang lebih terkenal untuk kena honey titlu The Love in Your Eyes nih belori usik karavan. Musik yang amal kita pemutu kita tuku hat 5 minutu hat nulu resin 5. Terima itu baru natang trivista nih bina fatih amin halo. Ya program espasu publiku nih nian husi shto hululinu, filmi hululinu nian. Bekule kona ba husi shtoria nih halo ita aprende kona ba valor mori susi timor no Jepang.
2: How brand brought back? Tamba be shira maske be la Laos be sasan Laos naton ka hasan be Laos riku. Maybe banhira de to maka hasan bizinu shira hoto hoto hasan familia. Banhira de shira hasan be bizinu mai ga be Lao iha umani oi. Sempre oh my god, my god hasan. My rai, my riu, my riu. De pos be han han han han ga han ba ga hasan be fuma. Sera? Marusca, what's the Pape Maru?
3: Yeah,
2: simply Pape Maru. No mons, Shira, clear classic. Example, how near the Chinelusne, has a Tohartia, Shira, be Ajuda, has a Sunufari, the Pusbe, Billit Parika.
3: Ah, Billit,
2: Diakila, Palusa, Tama Osan Daika, the Pusbe, Dokos, Roger, oh, and Dame it, Shira, Tenki, Hanesambe, creative.
3: ネマが
2: ネマがいやティモールバイバラクマが話さねえとそれでいやジャパンライハークランドホットホットベオさんオッケートワルティアソサファリ
3: あでどんそい天気ソサ
2: シララハテネオナシララハテネテクニウルクウルクハオニアアボシラねハテネマイベアゴラベジラさんフォンねホットホットラハテネオナ
3: タンバゴラバトトオさん
2: いや
3: Nabi ma ada itu orang kalau
2: tu. Nenek macam balor, how fear, kaki abang bayi dua nasan seru kuma. Mak nenek macam how hakarak loriba mundu nen. Kultura Timor niya, Morris realita de Timor niya. Ida nenek ya be kaisan nasan seru nenek agora disembolment tiya ka. Sirabi apa nenek buat balak how espera ya.
1: Ya, kita nampak ke explicação hosi autor ba filme ni rasik. No, termai taba rona tan lai musika, honi titlu Uri and Help, nebelo riusi Julie Morning.

0: Sigunda to sesta tukuhat to tukuneng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Dia kira ni pakai muzik yang lebih teronah mutu kono ni titlo The Love in Your Eyes ni belori Jose Caravan. Muzik yang amal kita mau tiket tukul 5 minit tu ida notir mai tebaru natan lay. Explication kono ba mensaje principal si filme hululinu nerasik.
2: Kali ida ne. Hal tambah Aguran de liu na sam ida ne disembolment makas ida ne how much appreciate ne makas hasa positive de maybe daruma anshi ne hasa daruma be haru how much lalais ne hasa pasadunian entan how ni hakarak makas hasa liu ba joben chira ne hasa maske be ita be enjoy be agora de hasa be tempo model no ni disembolment maybe bere mos be daruma hanoi fari Itani abo iha fohone, morison insa, uruku insa, agora hao hera iha didi, harimar hasan be bokan libre, maybe, oinsa shiran familia barbe, maushira, tushira, pashira, iha moris iha fohone, hanoin de, reflexan de, ne maka hasan, how fear ida ne maka hasan, naka.
3: Itakarak. Halu dah nih.
2: Memang kau halu.
3: Okay, entah filmnya hatu tu saida.
2: Filmnya?
3: Ya, nih hatu tu saida.
2: Hatu tu saida. Me iya be filmnya histori ka?
3: Ya.
2: Nih, hasa Morris bai de lololol niya aktiviti ada. Hasa tempu ku kafe ku kafe. Depois tempu ku kafe kalambo tu mus se continuous service. Udah mai sila phone kuda filarai kuda apa? Maybe Laos be Hansan be Morris activity de bain calendar union date idatan maka Hansan be Shiramos be acontece be buat barak Hansan drama ne maka Hansan moras depois be Hansan be feto kiku ida ne maka isin lua ona depois hahoris maybe familia baru matetia be aboshira mateka Hansan ne
1: Ya, kira ni mahu kita explication. Nabi terang nak kuno mensajen principal si film referen ya. No, terma itu sebab orang tanya musika. Hone titlu discussion. Belor sister, okay, lori husi mercy.

0: to sesta tuku hak to tukune lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 MHz.
1: Ya, kini nih pakai musik yang lebih mengkuin teronah mutu kono musik yang titlo Camel nih belori hosi lady ya. Musik yang malu kita mutu kia tuku 5-5 nutu tolu nulu racing ida. No tirmaya nih, ita seba rona lay drama. Nih bemaka kuliah kono bafeto no mani hek bit hodi prevene violencia.

0: Vista, tuku hak to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Dia kira ni macam drama ni bima kau interona mutu kona. No drama ni lori tiba mutu kita tuku lima lima nutu lima nulu resin lima. No drama ni nanti sen drama ikutnya bete ni program mas pasu publiko bete sound hilarong. Tirmae harus akses sound sita bot sira. Sistu radio liberale Javier Fernandez akses sound sita bot sira iya dia sate prosima di sound. No ikut lima nanti sen taka ho musik ho ni titlo magic ni belori husi with of asia.

Kalani ka lang solo po na iti i-benvindo ba maluko 20 srona na ino kompanya na Radio Liberare Sirohoto asur mal fale ho hab ne belong maris ya studio Radio Liberare dili ho itini program kalamurak ba i edisong wang kalan durante oras ruan ya lara ne beri samain teman belo i loran sana lo racing tolu fulang otobr tinan di ruaru na lo racing neng i program kalamurak kan esam program ne bemaka dedikatoriga program ne bemaka animação e programa Kalambura que nem foca ali vai like comentário e estúdio e não mais toca música e é estúdio é tamane e é horas ruani larang ho situ kualo mai tau tuku sano lukarang horas timur leste é hau ne belong mari sekar kato foi espaço livre para maluco vitiro hotu ne bema cortando acompanha lá tem programa Kalambura sekar kato enjoy radio liberal de licar que tá lua maneira mensagem. Nane samu sumu zikaru ma telefon ba familia kolage sirhotu belerete nebe o 20 sirnai sirhotu bele mana mensaje ma i Facebook Radio Liberare Dili nebe ma kordan halula live inomos bele mana mensaje mos i TikTok Radio Liberare Dili nebe ma kordan halula live liliu pai he o inkala nie nebe o 20 sirhotu nebe keta lua mana la mensaje mai atunita ram program kalamura. Iya, studio Radio Liberare Dili itu rumai halori ovinti siroho tu itu tu pak kompanya lain. Musiknya ni pemaka hake belum ada satu fresh atau toka hanya sama musiknya dahulu kira. Atau lo ketina suruh malu ba iya oinkalan durante ora seruan ya lara eh. Nebe kalas ni si corona musiknya saya remak dia ke. Alright, Timur. Uzi artis atau ini Pereira ni. Ma itu tak kompanya bah musik yang hot itu. Alright, Timur. Atau lo kita ni seru malu bah program kalau murak. Ia oinkalan durante orang seru ni larang musik ya.

0: Kalang Urat, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tuku Walu to Tuku Sanulu Kalang, Radio Liberade, Sanulu Racing Lima, Pontu Walu Meke Hars.
1: Dek, malu ko vinti serona nain kompana nain radio liberal sero hotu. Ida nema kita ni musika dahulu kira hori lo kita nesor malu bayi ya oin kalang. Musika oraiti mar, furak. Nabi nafating lalu nafating hato hauni kalang dia kalang sholok bonati nafating. Pamalu ko vinti serona nain no kompana nain radio liberal sero hotu nabi makurtaung. Setiulai lamai tena frekuensi radio liberal dili FM 95.8 MHz bayi ya. Kala ini ne, no kara kata informa dari kita mbak Uvinti Sronain Siruhu tu kadak. Ita ni program Kalamura kan esam program ni pemaka animasi angka program di diktur. I program Kalamura ni fokali bayi halai komentar di studi. Nama stoka musik sira di studi. Tamane iha orang suruhnya larang musik tu kualu mai tau tu kusana lu kalang orang Timur Leste. Hab ne belung mari. Sekarang kata fokus pasu libur bawa Uvinti Siruhu tu. Sekarang kata encerade lu berada di likarik. Kita luar mana le mensaj mai bah. Atau ni tebel hal ramer rad.

matene o jadu e matene he moduni. Kita lar kan fal dos lima kare. Dos lima. Kaya orang sa tahan dos lima ni konta di itala lawan suarte mana laten. Pele modelo setiap bisa mia pe dolar karik. Nabi boh enjoy bana mansira. Mas makna hemu hemu ba. Mutua, zaru kera sahoni arisino. Jura ni jau sodo iwan bodo, are no no ita tante. Enjoy enjoy ba. Lanu karik. Level baru itu, kalau kom sosiedade ya, halu level halu silensi level baru itu. Nabe boh menik mati bana mana rua. Sebelah menta tang kari kosong hariba lamas bulus kari kosong sebar kabel menta tang. Orang salah tali 25 date ni si jam menta. Mau file lifu amba osbalu, ay tu tu nabe mak oin tanis tan dobe in laba sekolah ni. Ana mane tan dobi inta la ba scola foni ta mate fali tenie be futuro magne la bele anu ensne doben kono ni la koi la batira mas kono ba futuro ane sen scola ni ta continua luta na fati doben oin la koi te se hetan fali quando futuro ma kita la ita abandona ita la koi ba ba ba le to tempo ma paru conta di ten futuro ita abandona lo stere tanta ten futuro na la van be ba ne be ida man la koi ita ten ke luta na fati. Luta bu sukses pun importante los. Luta babe domi nape makan jelas ni beli sih. Mas dia kira lagi kita importante. Importante apa sekolah sini. Aku orang fuhin para kuzi tim lah bah sekolah fuhin. Ini tu saya dah bang. Nape live fuhin tu yang bukan timan. Musik di Miami maka kompanya lah mau ni yang iya kelayan ati ya. Bukan tiba kita buat ciroh tu eh. Pertama kompanya lah iya kelayan nape. Noli fuhin tu. Onati man sala music de usi group ke coração coração saudável se senam sehat mak ihe iregni fatin die kursi dem ko fresh ala ba bonaita la baita boche rote ne pedale de tan hatu hauni kalan die bonaiti I benviru de le tan I obrigado para ba malo ko vitiro tu ne pem kursa kompanya la le lu tene programa kalamura ihe studio Radio Liberal di Lili Usi frekuensi FM 95.8 MHz palur tangan tap-tap layar lah komentar lah no asisten lah di bed ya berikan akompanemen thank you ya lebih sorry dia kemau bin seroto nah li falitan usi semaneta Osi amang Ruben dia Ruben 77 dia amang bonati. Tuda hela lirik kita Miami air merah anang nebe makrona hela mau ni liang. Orsi dia makro fresh hela ba. Dewe dia gelai air merah wan silo tuda lirik tan. Guri musik di dia hau ni dobe. Special ba hau ni dobe. Kunti lana. Mak moni tela mau ni liang. Kunti lana ka kunti lana. Ay. Kunti lana. Dia nebe bonati la bota bot ni dobe. Osi sangayo faria dia mam bonati dia gala ya gradesa dia kalon sana mam anamam sangalo faria fali anamam nebe thank you barona anamam e osi anamam ramos ya mam bonati ajuda osi kala musiki de bauni mam pateka osi de mako fresh la ba thank you assisti no li vali tan osi bin badak panjang Angi mau ka bonati kaka tebela musiki de Miami maka gora tu rona hela mau ni liam furak ne obrigado ba rona famili seroto e ursita mako fresh la ba ai te lai te mensaje balula no ia seguir komentar selektan o si seti la mete bona mau tu da hela lagu ide Miami mak samil rona hela mau ni liam e kursita mako fresh la ba thank you ba sisti no rona hela ye uma Now li falita mo sena mga rozo diyan. Afo hela bonati basira nebe maka agora tunu hela na iye bubur larang uma boku. Wah bonati basira. Wow kalan sena ita tunu tang. Naan tang. Ga ada mas tua tan. Sigar iya tan. Ay mana siya tan. Bumbu kompletu. Susah ratu explica. Li falita mo si Alves diyan mga bonati. Mama juda toka la musical. La folin usi o gait nian dia korsida eh. Oli fali ta mo sena mau nandes 12 nandes 21 dia mam bonati dia kala ya grade sia dia kala in sama mau fali. Usi mensaje ta mo sena mau ni ko dia bona mau. E bona na mau oke mu usi kala muzikia baro mai.
Ane mamba diek ne mako fresh lava ne be obligado bassisti dali ritan. E o si ilo me shak dia bona mam. Ture la musica Miami Macrone la ma un liang ie video gambo a o si ilo me shak bona ti e. Pa video ansiro tu video gambo a. O si Martin e commentario si ruta man tiro la musica per famiglia si re ie be ma se be tu la le. E ma se tu ne la ma un liang furak ne dia kursi da mako fresh lava eh. O si pukulan empat tua di yang file bono tiba ateri ba ateri kari krona ala bono iti Li file tamam bono ajura file le fuam ba kemis nebe maklara mora selane i koraze Forza na fatim bro. Hema rumam kakane ka. Amsaba namam. Nebe li fali tan usi albes di amam. Mares musica la foline dedica ba special ba haunia familia bot. Si ra yali kisa le o rema ne ba dia kan amam. No li fali tan usi zinye commentario di amam. Bono di so la musica ba haunia familia ihe ba ukao. Bairo casa de pedra de am house saudades. Bono di alba familia sira. Kare krona hela ye ba ukao ne ba. Ba ukao gimata sira rao no korano. Ia seguir mensagem se luta no CF25 dia mau la ta haunia mau la heta haunia la le haunia tanga how check log la F25 ni komentario la mensagem bara close be daruman mata daruma hate ke pala hetan dia sorry no leave valitan ni mensagem bara close be aku kole dia tok la check di dia la Le harem bele ulan fale na mam bele mensaje ulan fale bele la mensaje bara close bele ulan fale daruma mensaje ala musu bona mam fale le foi ne bamni alin charles ba escola la tama fali I charles alin ba escola ma la tama fali itene futura umbra to la ansane pe ba escola ita ita tama ita escola ora sade ta ita tama tu kwal to tu sanu resin ru daruma sayonata tu ita daruma sayonata Or escola ni ta ba falta ita ba escola tia depois la tuir aula fale proceso aprendizaje fale ba untu kape ta ba escola dia kru ye uma deito na ba escola ma klata mani dia kru lima re uma deito na toba toba toba deito na ba pro ali escola ni importante los tamani mak futuro nepe mak tia ba ita tamani aproveita kere sa ora thank you rajin ba escola fokus aproveita Atur ni apa mereka kita provide tadi ya kita hebat sukses ni mak belfo pantasan ni pemak dia kita. Live alita mam tato lela musik ya Jesus Jesus is coming. My ami ha family sira iya umat tu loro kleno kat cek lah Mang usela parabéns para Juvita Martins, oi halotina Juvita Martins, quero que oi halotina parabéns. Vida na rua na fati, no cielo que tá oi halotina, parabéns, mas vai ter botiro roto, No li falei da mocezinha, comentário, só ela, raunir saudades forte, ba raunir fuan sorri, e a tassi sorri, né, ba, oh, fuan sorri, encare cronale, tassi sorri, né, ba, bom trabalho, bom trabalho, ba. Mau nebe servisu dia kuda doane. Oh, aku nebi yang lain si, aku nebi si. Eh, aku lain si, aku nebi school papi kita. Nuk sedap kayak tamalu be. Dar rumah kita ladung kuni semalu. Oke, primu. Mau ne primu vali, ambol malu primu. Pernah lihat apa dah lihat sih, yang mantu tu dah lihat sih, soke bin lah ya. Ebe thank you barone bin ba primo anu primo servisi ya Portugal ne bakar servisi dia cuidado andi dia ke I semangat dafati babang ori buka osang ori bele sustenta ekonomia familia umalarani osi stede os diam foile le menon ba I bin ona hola mane alas lai mang parabéns parabéns
Saya na fet form be alas ne tengi badina smak ne. Tengi adapta mo sema niye be ambiente mo ne bani mane. Ebe ti toso parabens de to negalai. Hadumi mamne ni tengi religia te kiras. Ebe tengi vagi give eh. Ana mam vera gut belum vera gut teres dia o sili falita a bona ti mam die kala e agradece o die kala on sana belum ana bi flora no li falita o si ila lario da silva de andia mam foi le foi de ba manchambe bora. Ebbe va servizio tardi alla rete, ma rispetto a obra sbana, ma time is money. Opportunità ma un hater in barak ma buca la maniera, ma un tamane va servizio caro clatura ora, satun ema bele, da confianza baita, non siamo sbele, alla valesan baita caro, via che tu an. Selai itu susah untuk explain nama. Nabi buat terbalik nama. Mami zinya dia kalai. Oh si cos tan dewan dia. Bonati kakak dia kalai. Agradecer dia kalai. Unsa belum feeling. Oh si tak kuli ni komentar dia. Bono kakak dia kalai. Hasil kakak. Sudah lama musik feel Batista ni. Ida mai ami Enzuela. Hamu tu kira kalau yang musik dah call dia pun nanti. Nali file tahu sih nabi fita dia bona nama mana fita 144. Bona masa nama pin 144 dia kalau yang bahasa 144 cira. Oh si Mali Satria dia bonati masa nama Satria. Oh si Regusta Pelun dia. Manade dia kalau ya agradecer dia kalau insya yang balik. Nolih valita si makerek bonati mah usi kira musiknya ake usi musiknya mayona. Baca kasih oh abah hein desti oin. Nih abc 25 mas satu hotuan ane hehe. Kalma itu ansa. Livalitan, bonati mos maris dia kalai. Gracias a Dios, Saudi aquí agradece. Paloro oin hanbinku. Nebe thank you Verona, ba maun, sistia la kare bonati la. Nebe tirumaita, nebe bau vincero tu me cordam, han la jantar kalani hamut ko famili sire kare. Bua jantar beta bo tirutu. Ba o vinte rotin mix ordan foi em hala preparação e da por lá arrancar que boa preparação meta boa tira o tué li valitan o sinelo velka na mão nelo bonito bonito 129 mão bonito dia que lá agradece o dia que lá o sana mão fale. Thank you Barona nama nebe ba familia bot usu central tomak namos ba sub VLK siro tu bon naiti. Na li fale ta musi cinta na bin cinta dia ma fale kata kata ba ni prima bishia la e tamo fo impara oni do bini ai coraje na fati an bin bishia feto bonita le bela na impara ke nebe hanu ni thank you positivo na fati. Karing ni ala koyona, la dikasiu, hari uza tempu, ignora tenia, habaikan tenia. To tempu rumah ni sibuka ita sa, sekarang ni adomi ita. Ni usiki tandai ni eman ni bermaknya karak mas la tenia. Adomi ni eman ega, la adomi mana ita la tenia. Tapi ane bing, koraja na fati, forza na fati. Ni emak laku ke, maksinya dohnya parah. Agradece o dia kana ma oke nebe ba ma umpai no bonito ma mare so en fila jam ira ano en kala ma jonas ba hot ano en kala ho ma jonas ba hot tu ga i anu bi mo salu se tu fali la baida ita gorli luta hela mas i hela proseso ni larang hela nebe ita sida ita masakar ka tu
Realize duni tene mei akar katu sa abeam si, akar katu semu si. E mau tu akar si termasuk hau akar katu buka muri, akar katu barea menyerai si. Mas aku rasa si proses ulara hel. Mudah-mudahan lagi masanya sama semanjo. Aku masa orang ini anak bima, anak bing, fita mak orang ini embe. Orang korta be bahatian agak sih biasa ermeron sih biasa korta deh tu. Ermeron sih kita hilu si. Aku bolu mak aku tema kan bing dan arah fita deh teh. Aunya fita mak orang ini embe. Tapi lebi abe aku nerora be bahu tu ka konjak abe aku nerora be bahu tu ka. Livalita. Maris, didi kela musik yang kami nabi maksin tu nih jalan radio liber radio si anbi India ke, or si desa anbi, anbi sana musik yang harus simpan ini tiada. Now live vali tiada musik seni komentar mana? Panati kaya kela musik yang mai hawa kolai kesir nabi mak servisu sambil rona hilak kaya kanyal ya. Obrigado barone, bon trabalho, semangat nafati mai tebo cerut orang halal servisu iya kalah ini. Akar kata apa nanti? Batari, bon dia. Ba, malu aku fikir lu tu mekor tahu dia la diaspora, diaspora. Lilu dia rally on ba. Orang masih istilah la kare buat nanti bon service, service. Dia kuda doa, force na fatin. Semangat na fatin, betul betul cerah tu dia la na fatin service. Waktu tempo naruh ni laran, lilu dia rally dog na ba. Livali tangu si En Alma dia mampunati sudah la musik kalau murak. Ida mai ami ya dare special bahasa visuku ada dia. Osi egi dia bono mampono nebe kalan dia buat sevi kerkrona hela. Livali tangu si bingna 19 dia mampunati mau dia kelai. Mampunati mau dia kalau insana bing 9/19 sira. Osi azita freitas ni komentaru dia. Ya dia han mau bonati bonati masan bingku dia kelai. Osi zoni dia bono mau bono mos. Osi anak mau Januari udah kos tadi bonati mang Maris. Bonati masan mau. Hey kakai. Kakai anak mang kakai rau nakoranu kakai. Nebe bon trapai le kakai eh. Orang kan, ya los palus ke dilema, ya dilema ni, ana mam mam salah. Nabe, berikan baron eh, mam. Papi, eh sirap botol tu ana, bah mam liang, mam dur, serik mas, family tomak, bonaiti. Ana mam keluar ti terlahir dah malan ana mam. Oh. Live vale ta masia dia ma bona ti di gela music Miami Macron hela ma uni lian dia ko brigado or si de ma ko fresh la ba eh. Mami zia na sa vale. Mama jura fela para bens ba meta ni tina nga meta para bes kar ko hela tina eh. Aqui é a Austrália. Obrigado. Ana, mam, agora é a Austrália, cara, mam. Oh, mam, agora é a Austrália. Pantas. E tareba bonito, Estefan Malay, sirene. Agora é a sala, mãe, se. Bonito, ele vale a marina, sirene, mam, cune. Ei! Dia kan mam bon trabalho na mam kari kena ban tapi bon trabalho na mam servisu dia ke kira doa UCNM 94 yang bonati mam bonati mas dia kalai mam folai kata kata bah ni prima ida naran sintina ni stress ya tambah mana bosok ya la niya maksud naran sintina ga ay naran sintina musia vali ni Sintina ka Santina, ay, tiap misalnya mana narang kare, ko Sintina tu ni, narang bolval Sintina ni, ni sih dah kolega sih dah goza lapar arai mana, Sintina ni, aku fikir rona mana narang sini sih mas lah buat ini, kita narang kare mana ni, nabe korajen apa hati, ane sih ame bonita ira, kari ni apa bosok bebek kanan nabe dia keluar rokam sini ya.
emide gosta boso kita ni nyala domita ida. Ni boso kita tuan sapa itu ni ita tu tamu sirna kayola si. Mas dia kelu lali kek fiarida. Namanya anu manu bin sirahutu. Tempu ida gora. Era ida gora. Kelabele monu ba. Asam ni manu maluk sirnya. Lefuan bosok sirnya. Lefon bosok ni maklor ni ikut siakan kita iya tempu naruk ni lara. Tapi ni level terlalu fiar dan mas. Saya ni bosok bebe dia keluar doa kau sini. Atau ni evita moras. Evita moras bahare pende durante tempu naruk ni lara. Tapi siapa ni bos talfin jadu kita mana? Pasalah tene depende mana dia dah eh. Oh si pai ni bonanti bonanti. Bonati ke kasuela bonati ba familia EKF Center no familia Eduardo bonati. Ozi paini bonati no iku die kala no ika malete ngehi no ika malete bonati guru bonati mas guru. Mau nia mantang narang oh mau nia mantang narang Cynthia oikusi kala. Ehe, mau ni lepas orang ni bulu alin di cemang ni. Ansa itu fono ini bermalu sa anak mau sa. Ansa anak mau sini, kami label tu yang bana tanpa anak mau sini. Ansa boleh kerek. Kami ni ansa itu bulu kami ni subrino kami ni nen kami ni bulu bulu prima ka bulu sa itu alisir. Ia boleh tu tuan ansa kami sini idare sini fono sa sini. Jadi dari fon saya tu sih sok kami sudah forma keluarga, bangsa. Kami fonnya bermalu sih. Agar ram sih bosok malu tuh saya lah sah. Oh emak dia beli fon doming. Wasta bosok tuh bosok saya. Bosok saya lah emak kar kois makne ona. Tama salah makne emak kar nali ne keras. Uzi nama onjo, bonati salam, bonati masa nama onjo. Bona mam familia, oke. Bonati fuela bonati ba familia lai vai to makl. Lai liu ba familia boru batu. Oh, bahan be, awak ni be. Nibe kalan dia ba familia boru batu toh mak eh. Liu ba familia boru batu toh mak kerja mak kompanya hela eh. Liu eukisi boru batu. Anu mau dia kalai, anu mau sirne dia kalai ria. Nibe thank you eh. Sorry dia kena fatin ba familia sirohutu liu iya. Live ay baru batu nba. Ya live valitan, bonati mau, bonati mos. Hey, noi iku mai lima snevel, noi kamalete, noi kamalete, val noi Malay Afrika, noi Malay Afrika vali. Buka live buka Malay de, iku ni snes. Mau, okay, didikan musik ya, Amir Berlindus. Mau, didikan musik Amir Berlindus, my brother ba Amir Berlindus, nemos saunia. Amir serata, Amir kobra nemos azitania, azitania fali. Amir Berlindus nemos ikunoini, ikunoini fali, emania. Penonton setia sira, INB hotu ana, latene. Sira, latene los. Mam fue la parabéns ba mam Nilton a Alex Laku adeo bonisira ie hera nebe oin halotina wow parabéns mirin los musica mam lena lo fasita ay mam lena lo fasiku fal aun azita lo fasiku ay azita lo fasiku fal mam lena lo fasiku dia obrigado ria yo nada mos nebe thank you barona hake kaka mala. No, leave a little enseñe comentario manetan. Talete le mensaje en balmo, si dita gas, música esa. Música en churita, rona, letra, rumo, si tenene. Sementara ita barajan, ita le comentario para ita nene tuanla, eh. Ane bien seli, Diego, la, ane bien seli, bonaiti. Inveito na ba, en bal, inveito na ba, para ita be. Ita be. Ita tamati rumba. Ya, bono alingku ya, bono mos kakak. Salam. Musiknya mausiku love
Azita, Laos be azinya, Oh, Laos azinya moto. Oh, asiko mansiko manlena lo fasiko. Oh, no iku mas gosta goza mane, gosta goza azita mane. Cuidado mau ya kutu ke la mane. Ni agora rawa mutu ke la mau yela dili makne. Mau rona falen sie makna ras ne tan falana. Hau ma kondo bentia. Agora mau de nebal temi naran fal sie makna ras asiko tan fal. Hau naran azetia. Bien fal asiko falne. Así con ese, güey, yo durmaya gorra.

Ok, antaŋ 5 sekunde ta ma mau ande 5 sekunde sene de ta. Buti salah sayang, buti salah le. Amu tu ko mau ne buti salah le. Kuida do buti salah mau tu makne. Oh, 5 mina ma kona kare. Manu ne mina ma kona kare. Maksudnya manu dor kalan lalar nesa, ayam brolir nesa. Manis kau miklos, toh arona. I am brolir ne mina ma kona kare. But sala elit, laklior dia roda kuak, haruka dia mau, juda bomba lah iwa roda kuak elit ni mau. Iye, motori ni yang saba mak roda kuak elit tu. Ni pop mi wang ne. So han super milere ko ne to ka te muzike kalan to bala bari tane sfen dian lai maksala mamaris.

Ah, como é que tem, Lu? Sei, obrigado pelo suporte, Ana Bingo. Alô! Ai! Mau ani ni aintur consegue varre mas que atas casa narmos com au consegue re. Me kan stena bai shuak timor ni ane. Ei, emane. Rai maliring ni. Bonomos. Mau ni fuk botas ni. Lama kati ke file mano indian feto dia kire ma bok bai. Hati ke file ba la fai ko angin la fai ma bok malu fale. Lama file kutuk tiap mano indian feto dia kire. Hak pora ko mau andi file kutuk ma ini de. La fai kira ma bulu malu fale. Okay, Maumaris Comic, and then Maumaris Comic, last live ramen, Magnesa. Kita tinggal sini per live di ramen late. Selain anak manu bincir, saya larung konten tu vali. Mau Andi, saya mak super vali aku tu ni. Aku rasa feto angin deh ni, malai ni ulung vali ni. No ikuans ni samai o yang rukai telok ke tiap rumah ni lah kui safar mai alzai tu fali. Awak orang fain tor sek agor event lali helane. Oh event lali helaga nama. Tiak kan nama. Oh bahira bafar ya nama. Dian, an mau andi deh di pusing bahfal yang, di pusing bahfal mau maris mana be, ray malirin be, persis jah maluk mana lagi. Ihi, final lima ba, oh dia kemang.

0: Kalan Mura, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tukusanolu Kalan, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Di aku vinti serana nang kompainan nang Radio Liberade Sirohotu. Ida nama aku musik rua ikusona bataka program kalamurek ba iya edisa main kalang turante oras rua nilara musik ya ikus makanesa I love you ho titul I love you usi solendeon nama suan musik usi boveni yang heng nam fating o itu rumah italeta mensaje balu langsung taka program Embe barak ya sayang, oh ane bing embe barak sayang felbe. Embe barak ya kemaris, oh dia kan bing obrigada bafuwa noeng. Nau lifalitan usi monika diem bono maung maris bono mos. Obrigada maris, tama tokan muzik, I love you oin karang ne. Ihi, I love you too baby, I love you too baby feliba. Nada mos ane bing. Oke, vila ama maroma ke kompanya to iya fatinya maung maris. Bono mang maris, bono musisana bing monika. Nali falitang musika uang ne, hana bing. Yee, maknes hana bing. Dia kala hana bing jawabannya. Senggwele la aminye bau kau lah. Yah, bau kau gimata. Rau nokorano, bono ti bau kau gimata sirohotu. Espera kata bau kau gimata sirohotu. Rau, rau. Usi kalamar moris bono maun bono mos. Kalan sneso rona musika eslo hak mate klos. Ia oras descansan yang. Neke tadi yang sa. Bauka lopce. Senggol ole tiana. Thank you wa musika maun maris. Nada mos anabi. Welcome mos. Senggolela, ay senggol falitani letian eh. Ate kualker dia, ay ate kualker dia kiri sorani. Abang kali ti siya suruh malo, nabi abang tuti ona gabi. O siya ba, abah, bonati man to kala musike dah judul asiko lo falena mai ami maka gora tu sambil rone. Dia kan mama sana mam tarle los be musike fo ingastian Aunai ubin ciri tu, aunai hab lebel leon mesajen sih lah, porque jastan ora and then time is jave. Jadi hab lebel leon mesajen sih lah, nore te mesajen sih super aneh lan. Usian bin jawanya ker kata itu. Ikus liu kata kata itu mai ami mata ain lai mau maris. Oh, nebe. So atau lewuan deh, ponati deh. Ba mota ain wan siro hote espera kata ki oin kalang no ya lorong oin nakunu ho saudavel no halau aktividade pessoal lao diak na fatin liliu iya mota ain ba anabin la life ka anabin Bono mam bono oke dia ke la musik ada pati ege si dia ko vin siro tu haula la la ga sana musik and then nomas la leona mensaje en sira no ikusa ikus li hauta kana program eh ne bese bele kare para na mensaje ba per parfa le aban kalan fale importante aban kalan ita enjoy na fatin radio liberdade ti li li program kala mura na fatin asuro hau ne belong maris eh Nebe ikus liu hau belong maris lori eki para di liberdade tomak ni narang li liu hamne belong maris Tapi makoin kalang hamalo kalau vinciru hutu hoti niya programa kalang murak durante oras runi larang. Usi tuku alo mai tau tuku sana lo kalang oras Timor Leste i oras to ona. Nabi akar kata obrigado dete obrigado barak bau vinciru hutu niya partisipasang li liwa kompanya derata li usi live streaming li liwi plataforma Facebook and then TikTok nabi maka. Halo live eh, nabi obrigado, obrigado dete. Aunain, ovin cirotu, aunain tobane detona. Usi studi radio liberare dili, haune belong maris. Aksumikana usi malu ovin cirotu ni futar delo, no ite cesuru malu fali. Ia edisam abang kalang, ia oras tuku alo to tuku sanolu kalang oras Timor Leste. Nabi bon sonyo, bon descansa beta bo cirotu, bye.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Resilima Pontualu Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika, nabi mak kita runah mutu kona musika. Honet titlo Terminator, nabi lor musik yang promise. Musika nama lu kita pamutu kia tuku alu 5 minuto sanulu racing neng. Okay, terima ini tersebab hari lain. Informasi jurnal Timor Post pagina primero, nabi destaka titlo notisya bot maka.